we banana di kertama. Yana nanda aku di matu bidun. Luaga kusun detu kusadi ma. Kusun de ma ya ka gel tir bandal. Hey, bang ya yi bugudun we chaya.

kan debe nangester docteur machan chadilla khayen gi debe ni gi boyona khayen de devane to tamé chologati alors et jart va gi debe kak debe khent chakrin haydamda gi de non qafi ni gi boy masana khay boy saf dongon banon qafi gal mogon ba masana sakas gal tura sagul fu dong helina masan non qasa jamen sakal hen yan marki di kan kas ke la barafi nagat ma digan fetna wala barafi nagat ma digan dan jeungani khayen wat kayene kan lobna kan lobma ligen groupe sa tenegula de la kan gude hatta ngol da kan lobna wat kayene bor vi jede kame da kan jida le kol da ngol zo vol hatta me jorona kan se murigo la se metsenga na kan le kol na ngol da fer ngol vi jamen dani wa kan se sumsa ma gude hatna dan gen se ligay bor fi di kan kakla da to ja ne se law gen law ne vi hatta ngol da ren nang fa wano ren ma ruot fa dono nang filo bolebu nang malum do mige en fanamani se lakka kalamna ren lop nam fat ken maglo kam gen mi ministre ni hatta ngol da ren samiyuma la docteur sidak yom patina ren galam gen ga ministre de vi tema mar faringa guda na gat na ren chadiya la fatima has haram de hen ga ministre ni vi tema liu na ga samiyuma la apaga rozi tegil awen dan gayne kayen sama gidala one vi fok mo vi sali telerena le bu ken e tema kal vi zoom na le bu tema marfari na le bu a gayen tena vi zoom me ze ona ka fok yuma sisi amana ka sama yuma la

0: Chivia jivia fatma di dogo ya ma baragoro ngana di dewo na karga e kale horvun sunda ban vun sunda je ona kiki jira wani ala fiya dum da banga ni ya bene ko dum da banga ne roa mai gida susia Nicola Liba ni gausuna gage malum delsia teteu Samuel Tola General Jamba ndaga msu Abakar Kusa Chibet na Isu Lamgolo Gabdu Kalsu Guzumni ki vutani vuta gamida ki leta na lawana zingani hurio razdian vunsun dan vunsun mana matmi abuzi na hona abuzi hami adum justin adabanga adum justin adabanga fima na nurazimi gelendeng anitil mikain buruma kidizia Avun sunde iana gaini manja zuyuma jaraunan masulu nga gali gehni kikaramba linga. Ani makuni yum esa mige njunumbi ki isa mnyaman sengor. Ani masumai sume toka hur iglija dan la vre iglija de dieu. Ani masime msumai suman warazemi travona ya mandagari kuserida. Doro farsha lumia ni banya masuman sumi sumtitenga. Sumana njamena katanin haki azimi gorimi ekengemi. Awani ya zolong diyan masumasumwe di huwa hane sumana yo gelende wani ya pima na vona wani holongi kanjamena tani wani maana azichuko mchini ka balini ini ya nubur samdi ntilimika ya nuburu mdogo ya maleng tita yoko olu nuburu dimosh tilimika ya nuburu mdogo mba gachima avu hura zimu anur karteri ngon mba sarada sumasumanwe iglizi katolika wana zima mga he e na guam alona hina manol hina mihina semfi e subura Tatu andani depa wani samsia mayona nda sidi ndiri nguni delsia enok. Anjefa Mathieu Benjamin mayona lini ngolo jobel su Bernard Lankal susia Etienne. Lawanaji Bernard Etienne Dobongi toka ma susia Potifar. Alemege lama Eliazar ni bayi ganga dodoyo maleka mayona Gabriel Levi Unvansing Kobo. Isa dagal da sidi jeve ni barbasa be Moïse abak milew ma duka abazen nenege fudur anjef Albert sandi proxo golbosia Pascal dap kasia makara yuri Patrice abadamu François ni amulu do deura ni dahaina Felix ni bokasa unvans abdias bay Zuma wani ya zana ze gidepa depo wane masuma isumani haze njundi titeng huru memana zinga urkade ira ati weyeze nida weyeze na gorozi miyami jime mayona nga kinar jime mbayona nga kinar fima na nura zima mtima na nitilu udburu mdogo yambi nina val wani kikela ni vuta nga zana ze gidepa depa za gada na gaini ma ni kominotera ni mkate mayuki bitanjilira ni baniyama ni kisumaisumi hahurazimi amtimane na halang hanuma iglize felte ponshagwa hanuma anjazumu semyumu baniyamsumi njamena tanina makuni yuma wani sumaisumana huri miteng titenga sumana haze njunda huri mikare ir amamimi wani haze gide panuma ngegengegene halang mayana Tengeze irizi ya doba na kalbom haze vahuri maimana zinga huru ndaki mandatimi. Wane alona bivunum ya mgege ngigena halang manu alon shamkolo ata mimham jimu kakmi jivina hegemu. Ani yaze didi dika tanidena alona hiso ura masumana ndaka kazina. Tengeze irizi mi. Tumaida mbasi ini ya gika ngean kakadepna dew didi ala sumaisumanu mudburmi ini na. Afat mai dogo yamma dogo ron jakina dog vali yambi ni na kalvan liso ini ki encore vo hura jona ka tanisanwe ko yang creu ani sam yama ne reu ka ji freddy jim taroje balam javala zama chino marana na ko ngara mura dona humbani agmi aloni mina ay ba fayta yir burma vo tuna bay kaga de pna dew ti dewna hala
1: dinga yami eli dinga ya ketuni yar suga nana kulum mama mayada ka kulene duniya yar suga naba

0: Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadien ya ko kalkal fada radio chadien ya ko kalkal danan tokure ngoro musakallayen nadesh demba dolmia nasaram manaye kidangu chaddo dai nanguri gichu endiro kosoro kabin technique sangwe kuyan creyo Emmanuel régie d'antenne mbé jimtan Roger ntiriado technicien centre émetteur grédie soké bo fo micro mbé kratamando Mohamed Adam Hassan chungono oda abadumi koro labar ndé krané ntiro sangwe kuyan creyo kidina abé kare kyotunjura na karno be keke tiadi gulé yédé dambor non feren cirungo hawa babai Umar maun denan makoro koro yengin ade dana kurtu abu hawarin denan yei mawulia gomsi ari klandoman tenderi ngai nda kirinchene kabin teknik
1: Kalian biar biru ku ya pada ayam dewa biar

Kami dia mahu tidak dapat berubah, kami tidak boleh berubah.
Vidrugina, bravo, you know, for me,

Sa wazia degi murtafoya sa isi kara de chade se gane. Tegi gadi grama do kolaborata nana kuji kemendo nun kuji ka ma di maranda ra teknisien grede san filchi kana shukrutur. Kar kabil teknik na krakna fidelchi mikura dana sale Muhammad Sale. Adita na ketena da Umar Idris Umar er blan labranyanda. Ama chatrana la kufikina amwa shana la shafana tenda maniki ka la rahamjana. Sa tuzo sawa sawa kar guji sharafa kala choyega nagene. Allah giso le tinema sa tuzor degi gadi grama bekena fogdanda. Assalamu alaikum.